0: Mamedi re ke tsha gona mo no bane ke kena nako nge re kueng ke bana ba ba ha bo moetlo wa basotho ha bo hlatswa kwana re ke sekebe ka senyana ko ho bane o teng Dr. Thantsika kwano bakeng sa nako ena ntate
1: Mamedi hle ao ntumelle ke kale boloto nako ha isa leo ha isa le ka hlakobolla gona mamedi na ke gere hle ke ke batle ha ba sebedise ba hlahiswa tsena e be bona ba tsho gona di ba tshwere ba me sentse gona le mme kwano mhale mme wa ngugwa What's my me? Kema ubani fela haore moetlo ba sotho. What's my moshana eso ke ya o leboa. Hlahiswa tsena di nthusitse ho tloa ka 2023. Ke ntse ke kalla ka hlahiswa tsena. A ko re fe mme re qale ka khombo ena. Khombo o e tshwatse bokae?
2: Khombo ena ndate ke nthusitse haholo mo ke neng ke bona ditaba tsa ka di jang tsa maeng hantle. Ya ba ke utlwela ka yona khombo ena na ke ha ke tla e reka ke e sebedisa. Ke bua ke na ka nnete ntle le nngwe ya ka ke bona e tsamaya hantle haholo.
1: He bana, oh khombo e bula ditsela mokgwa yona.
2: Eya ntate.
1: Ha o kombona mme ke tseba toro ena ya boholo ra motho a kopane le motho e ba ka moka mono dintho di a kwale ya ho soba le fifi. Wena na ene o tshakela toro e jwalo?
2: Eya ntate bo mpalo e ntshakela ko ha ke ne ke etsa halletswe ke
1: Aebo. Ha go ukomona mme. Ha go ukomona e ka ha o sala o sebedisa hlatswa ho tloa ka selemo sane sa 2023 ho fihlella hana jwale mme o ntse o phela ka hlahiswa sena sa hlatswa. Hlatswa yona o e bona matla kae?
2: Hlatswa ke e bona matla mmeleng wa ka ke ya ema. Ke tlisa hape le moe bang ke bona hona le ntho e ntsi le mmele mona e santhabi ke boetse ke tlotsa hape ka yona ako e two in tsa dinthong tse ngata haholo
1: o no tswile mmele mo
2: ntate ha ke tsebe na nthong ke tlo e bitsang hobane le ka ke ile kae ngaka e ka ba yang jetsa nako ke eng ko e le ntho eno e bohloko e ka nka dula ke beile letsogo ke tshwere nama ena ke ntse tjena e shosho thata nne ke itlwe
1: ne ka go petegana ke ke ka
2: netse
1: ke ke ka ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
2: ke
1: Yo, wena mamedi hle wa mokwa mme hore ho tloa ka lemo sane sa 2023 ha e sala phela ka hlahiswa sena seo thweng ke hlatswa mamedi ke ke re hlatswa o so e sheba dishopong mona wa tseba hana jwale ha re kena boka mona he ka bo tuxedo hlatswa ha e sale fela empa e tla ba teng he ka labohlalo ho ka mane ka post room hlatswa e fedile e teng e tla ba teng be ke hane e tla labone ha ke kena ka mona ka velkomo minisimono continues ho hlatswa e fedile e tla ba teng ka labohlano lona lena ka mona ka batho batso hlatswa e fedile mamedi e tla ba teng ka labohlano lona lena bokamane he ka bokamane ka e fedile ba ke tsenga taholo na mamedi ke ka hona re reng hlatswa ho ireka ga ka botlo tse nne tse hlano o lo dinwa la pengkwana a thinya le bokamane ka Nigeria le ne fedile he ba ntumedisini mono empa se le teng lona batho ba Senegal ga le lela le batla hlatswa le batla khombo e se le teng he number 9 Molani Street Mall. Ate ka mane ka binoni hlatswa iteng. Lona batho ba Springs. Ga le lela le ge la moetlo. Monna Hopis family mona. Hopis family mona. Ha re thole hlaiswa tsena. Di se di teng he. Ho tloa ka la bohlano le tla dithola ka ne di ga le lela ka bongata ka mono ka Springs. Ate ga kena ka mona ka Randfontein, ge teng ka Station Mall, room number 11. Magisbeke moetlo ba sutu teng he. Ka hlaiswa tsohle tsa teng makoti mona. Ate ka mane ka Kronstadt. Kam go o tshwanang ge teng African Herbal Truck Stop hlatswa e teng he ka African Herbal Store a tshe he boka mona ka ka Sastrol data tshepang o itse hela moetlo ke setse ka hlatswa tse hlano lona batho ba Sastrol hlatswa le teng e tla ba teng he ka la bohlano lona lena Maloti Mall kam go tshwanang hlatswa o a ithola nomoro tsa moetlo ba sutu di botlhokwa go wena mamedi ge jwetse na o hokae ge tsebe ho thusa 08 331 20 82 wena o thusiweng ke hlahiswa tsena a ko jwetse ngwaneno ka bohlokwa ba hlatswa a ko jwetse ngwaneno ka bohlokwa ba khombo ena mahlonono 078 331 20 82 078 331 20 ibe A2 le mane tsa botsa bonye o ka hlaya wa rumela molaetsa gona o ka ge teng ho se molong hona teng mamedi ge teng ga hlaiswa tsena tsa moetlo wa basotho ho fihlela ha jwale khombo le hlatswa dintse di tlhomme pele na le sejiso wa no sejiso ka mogotswanang o teng lona
3: dumela na lady ke nalane kwetelele ke sa o bone dumela le rato a kompense hlompho se ke le queen na lady jwale a ebo ho tlwa neng le queen matsatsing ana ha ke hloka lone ke ya royal finance ba ntshwara ka hlompho jo loka queen mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi ka nnete le nna ke batla ba queen manyeo ke nana jwale ke tshwanela ho fetola lo nngwe ene ntse ke fumana ebe ke tla fumana ka royal finance
4: ho bona lo motswalle etelele ka labana le ha ofunyana ka boto betse royalfinance.co.za
3: na go etlan le nna ha ntumedisa ke tla be ke le queen le rato
5: royal finance ke mo fane wa dikadimo tsa